Otan jaram kien de maleta la jwa ota kitnes bain na nino tsibo mala boel heranga no unianga inalgi bi mo sidie long fever kaini ala nyet bam ali simmo wala gal foyae na ke wasi fakada bamba marang basurule benyae na la krosi bingiti na kien de male fakat ojora sia bamba han tangang na ina bang kirang na zeitunan dengang na lewam bikirang ku na uringa la mangeri terdok itle ala beringin ala long face bani marang ala long face to bom bom kikien do wala kenina ke na koya na bida na kilawi na ala dien to ke ala nyat arabam lo itle ala dien yawe long face jango ala den to bom subo ba kiota kit asa kongale bai na lawi na si pakat nungi as baba na mani bai surule na amagi dien kuri long face surun kina si wosie fia ya isa ye bi wosi bele beda namagis ninon jam siso namagis ninon jam surmayenga namayemba kwe lala nino kam anambam nino itsi nukie songa kwe nge namagis lo itkarayenga analomfi kwe lala nkeen kona seite inja ki lo it alakie mbarangan tonga keng batalaj ba anabam kien de makitle alabayeng lewa na kuu na uringa na ota alagi bingosi lomfi ini na kit alakie nsonga kwa inge inbam minala herra na unye si kame na inala duo huya na simu si ara am marariabeng alankiawa si abamba ili na kiawaba kuoge na kuo si kinino wa kame pa kiawa si abamba marasurule binya inasakoro si bingiri kiwasi fakada bamba sambi na kiendo wala umatulema bain. Ama iti ba ala lomfi nungi le tarasi. Na oda kit ala gudu singbao. Ala boyala ala lomfi si bari. Baba ba muna slow lebo ala diyankuri lomfi jango. Ala kienjani nga si ling bui. Na kiawa kinino lomfi intindile. Ala kiawasi lomfi intindile binya na spirito. Na ala nino si limbam. Kimbele nga si nyet tabumbayi. Alam bagi bau inai sekat tu mengusir sing. Asal bi nak kian doa orang umat tulen asi baik. Ki dia injai. Nalam ba umat tulen asi teras ba dia nyawa long fi nuile. Logam bagi jauh ni. Masa nama yang kuat long fi bang kuat kisti dia entabung rang alabi banyalan yang asi beru no burung. Lea nama yang asi atiba. Nanti yang suru bang. Riabeng na zargandale abawe ba. Na alam bagi na ababa alaya nga kawoni. Amasi yen diyen tabung kagini. Na tari nga kita baba asalonga si kawe ala imbwa. Kidok ning ka inasa kwa kin longa si kawe. Jidi nyawe long fisi det as java. Idin aliyen ungo jitula kit kawe ala long fi urel. Nama longa si bagi kawa yeng was kien do wala kenina kia si ki utukuye longang bagi ngung tulle bagil alang ut ba ay sa kabi ngung si irsingo na ispundi na fakadas banyi ba it na itleta lang as ba ay sa kawa.

0: Ladia namas kwa karnga aldi enjain isakalde busikane na algis pauling para sikuro nye kanye ni albus paul siki juma kuro nyinge nama dem pelible girgungo enga namangetero kinemo kumona na dem pelibi musigle rimenga nazdo kinga si kuro nyeti nandok ladia antuling in akanga ba kinga sines long pauling paul tagarimen piara algis kinga se le musigle kuro nyi
1: jika sigisa Indora Jawaliti, al ilong alansi isa kaldabung kerijulo kwasi nyat tingeng.
0: Aba kwa king jay nyat isa kaldabu si kanye, otang nyat bangkeng kanyal. Sarab isa kaldabu den jayin nyat kwa nyat ting si ini. Naman den tin, naman keng kuro, alansi den abba lompezi taripya.
2: Iye na belemba, alang duo bi duo den jayin si nyat lompezi ini. Wala indala aiba, marang, ye del linkwel alang duli nyat ting. Tari duon eng. Juma, lombika jisiki donga anne. Ji al kuru duon nyet jang. Naka jisiki donga anne. Ji lompi jang. Nas joengi jang. Nansi junti jang. Ka jisiki sasonga oel. Kakila juma gi donga anne.

0: kabat iya si tulle elu iba sa sunga tarra kenga alan si den taring jainsi kikeng kuong jainsi arapia marang marang ye doras bulo alampia
1: kaisi kel ami yang kuro ita ageba inya longetias nas kilma diro kenga marang keng karure ba daura kenga
2: elaba ye alyepia sarap lade ya utonga war kwas kenga nasenga kaini Aunus long tial la dia alie juma dungokenga. Ye long pengere puto kireling alang yeska kirepia. Den tulin na den jani ka in ning wa ye long peng kurosi ajundiwa. Den jaile.
0: In ardenja bagin kingasi jundi na kering na kitabunga otanga kwengi. Ki kwa kerenga dain jain aining long minding. Ki kain tongang kwang.
2: Ka juma au yenama in deling sarap kibang kwa. Kerengang ere dilo tule karigel ella ngasa kidieng ere kalding na otang ala ki surung ere kundi aboki isa kalde busi inkea alle dai lompi na jopo dungoi ki bankain kuokani lompi dinga todo aslonga wa dinga sungang ere lompi kingasegi kwel alanki kinjaninga kwases kaninti ela namaden kuringin tari surung ere ladia surung ires janingin tari nga kenga na tulinkia
1: ye denti nesi ajiobo lompi tari le lompi sis kikeng janinga tari nga piengi kinama udongage na suru iri jundi marang etedok kaini ni alba paul de lompi tari piengi ye namas dem pribing kwasi parak rimempia kira kwasi ala ye sasonga kweli ye namas den parak imesigle tunga namas yangasi inkwa ka lompi si don ani nangis kerek ding longitiat

0: Nazesi oso awden tunille naden fartara tanya kyaba.
1: Ena dokera naskai se dan daraite. Na namagal kwela lang yani asan kung na kaing daing dombre lompi dombre al kere kundul ne kirsing ete nama kwel alan dok yani kaing ayang adi girenka ini alba ki kundul ka daing gore ndarai na ete nama kwel alan Genesis sangal tok aya togle when was girenka na namaska unnas girenka den julle lompi ba jawil na suru sipia na suru wala jalom asken aba nang lobu to kenga den iri nama dikin kenga na lompi nkuo na koron iri geilingi ire lompi nama inkwa au naila herake ire nama herake nga lompi nama illa ila zijagila na songa tulekenga ye nama erasi alo diko era na lo diko le lo diko skerkerpia lompi nama erasi lo toteria na lusi na lo diko si na luteria ila nama lo ila nama lo arakenga na lo sar kenga nama sok wor kwang kenga lompi nama enkwa au na ila lo butoke nas korosi ki koroker ker bia ide lompi nama lo butosi bia nas koro ki dung eresi na koro ki iring ere ker ker bia nama indala enga lompi nama irisi jawelteria ire ila nama arakenga na ila nangsarakenga ila nama sok awol kwankenga lompi nama inkwa jundi na koro al jawelin dukein na lo na loto ini na jundi nusuru to longala nama indala enga lompi nama lo butosi suruteria na koro al lo tok ini nama bauta teria ide lompi nama ila si jegila na songatu lekenga lea lompi nama enkwa jundi na suru na suru koronga ke na kwa na kwa na kwa kire jundi na lompi kurunga ke na kwa kire na dainga na kurunga suru iri na kwa kire nas kwala diokin ki dieng kikieng jaloma kerker nama indala enga suru namas kurunga kya na dainga nas kwa diokin kikieng jaloma kerker kurunga na

na'au na nas tari tari impian nina al gis ayeng janggar paliti nas sok na nakwalda nas sok nakwalda si kerger pia na jundi ne era jawilke nas surusi du du erengel nama indala enga ide lompi nama heranga au apa ngapia hera apa kwang nama in nama ki toke na era eti kwang nama ki lulke lompi nama yang asi lo puto jawil le ja alansi surusi hera undula alang lo na lulsi kuring leja nama hera si ki dikos kerkerpia lompi nama nama elasi jagila natu lekenga hela nama hera kenga na hela nama lul kenga hela nama sahar kenga ila nama sok ongar kenga ide lompi nama inkwa jundi naskoro ki karaba salanga naskaraba salanga ki na jundi na kianga surung iring ere ardapial jawiling lo putole li lompi nama karaba apanga korong pia na otanga salala nyet pia na karaba ala ki dio ilonge walaka karaba ala ki dio dutia koro dio ki kieng jaloma kerker kila ala ki pelega ki pelega kei jawlitias ki kieng jaloma kerker lompi nama ila si jegira na songa tulekea lompi nama siyangasi dawa dawa pia nama inkwa au nas kwa bang au nas kwa bang nas banyingi na songa beng na korosi na korosi na bauta si pisiba na yundi nas kianga nyingyal surungiri ila nama arra kenga ila nama arra kenga na ila nama sahar kenga ila nama sok os kenga li lompi nama inkwa yundi nusuru ki karaba salla pis eng ki kieng jalaman kerker ki karaba elengang nakila ala surung iri ilonge na karaba judangang nyet ki kieng jalama nama indala enga lompi nama karaba judangang isipia ki jalama kerker kila kila elengang karaba elengang ki kieng jalama na kila karaba nyet ala surung iri ilonge ki kieng jalama lompi nama kila si jagila namas songa tule enga ini tawan dah engal dia ini girengka, nana mungkin dudi kuil, walagal kuil ada yang kuah. In aldi aigi aigis beleng lomping.